0: Berbagai Etnik.
1: Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.
2: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: K-pop.
1: Kabar membanggakan datang dari Isyana Sarasvati. Penyanyi Indonesia ini resmi masuk dalam line-up Lollapalooza India 2027 yang akan digelar di Mumbai pada 23 dan 24 Januari 2027. Kesempatan ini menjadi pencapaian penting bagi Isyana karena Lollapalooza merupakan salah satu jaringan festival musik internasional bergengsi yang telah berkembang ke berbagai negara. Di Lollapalooza India 2027, Isyana akan tampil bersama sejumlah musisi internasional. Empat nama yang menjadi headliner adalah Olivia Dean, Limp Bizkit, Cat's Eye, dan Fontaine DC. Selain itu, ada pula 5 Seconds of Summer, Saint Vincent, hingga Ricky Kay. Kehadiran Isyana di festival ini menjadi bukti bahwa musisi Indonesia semakin mendapat tempat di panggung musik internasional. Lollapalooza sendiri pertama kali digagas pada 1991 oleh Perry Farrell dan sejak 2011 mulai berekspansi ke berbagai negara. India menjadi salah satu bagian dari jaringan global tersebut dengan Mumbai sebagai lokasi penyelenggaraan sejak 2023. Kini, Isyana Sarasvati siap membawa musik Indonesia ke panggung Lollapalooza India 2027.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Gay History. Setiap 20 September diperingati sebagai Hari NFT Internasional, sebuah momentum untuk mengenang perkembangan non-fungible token atau NFT, yaitu token digital unik yang tercatat dan dapat diverifikasi melalui teknologi blockchain. Tanggal ini dipilih karena pada 20 September 2017, Dieter Schirle mempublikasikan proposal ERC-721 di jaringan Ethereum. Standar ini kemudian menjadi salah satu teknologi penting dalam perkembangan NFT. NFT dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai aset digital, termasuk karya seni, musik, koleksi digital, tiket, hingga item gym. Namun, memiliki NFT tidak otomatis berarti memiliki hak cipta atas karya yang terkait dengannya. Hari NFT Internasional pertama kali dirayakan pada 20 September 2022 dengan melibatkan komunitas kreator, kolektor, dan pelaku web. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh teknologi blockchain, kepemilikan digital, kreativitas, sekaligus berbagai resiko NFT seperti penipuan dan perubahan nilai yang sangat cepat.

0: been like this.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh.
6: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bingkai Etnik.
1: Rencong adalah senjata tradisional daerah Aceh. Meski menjadi senjata tradisional, rencong terbilang memiliki ukuran yang cukup kecil, hampir seperti pisau. Bagi masyarakat Aceh, rencong adalah senjata yang begitu berperan penting ketika melawan penjajah kala itu. Bukan hanya sebagai senjata melawan penjajah saja. Senjata rencong ternyata memiliki hal unik di dalamnya. Rencong menjadi lambang status kegagahan, kehormatan, kebangsawanan, hingga banyak yang percaya jika di dalamnya terdapat sisi sakral.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

me up, walk me home, and it feels like God.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Gay History. Setiap 20 September diperingati sebagai National Fried Rice Day atau Hari Nasi Goreng yang berasal dari Amerika Serikat. Peringatan ini diperkenalkan oleh Benny Hanna pada 2018 sebagai bentuk apresiasi terhadap nasi goreng dan beragam variasinya di berbagai negara. Nasi goreng sendiri merupakan hidangan yang sangat fleksibel. Nasi yang sudah dimasak, ditumis bersama bumbu, kemudian dapat ditambahkan telur, ayam, seafood, sayuran, cabai, hingga kecap. Di Indonesia, kita mengenal beragam jenis, mulai dari nasi goreng Jawa, kambing, seafood, hingga nasi goreng maut. Menariknya, Indonesia juga memiliki Hari Nasi Goreng Nasional yang dideklarasikan SASA pada 22 April 2020. Jadi, 20 September merupakan National Fried Rice Day di Amerika Serikat, sedangkan 22 April merupakan Hari Nasi Goreng Nasional yang dideklarasikan di Indonesia. Dua-duanya menjadi momentum untuk merayakan nasi goreng sebagai kuliner sederhana yang bisa dinikmati dan dikreasikan dalam berbagai acara.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favorit.

0: Diet Go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Hai, selamat siang Sobat K, bersama dengan Raviana di hari Minggu tanggal 20 September di Kfree Day tentunya. Di jam 12 sampai jam 4 kita akan have fun ya tentunya di Kfree Day. Dan juga seperti biasa spesial untuk Sobat yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp Kradio ya di 0811 378 1029. Kita akan bersama dengan informasi, dengan informasi-informasi menarik, dengan tips-tips, atau mungkin dengan lagu-lagu dari Sobat K yang juga sambil menemani segala aktivitas kamu dari siang hingga sore nanti, boleh untuk bergabung gabung ya di 102,9. Kalau ada info-info penting juga boleh banget kirimkan aja ke WhatsApp Kradio, karena Kfree Day menemani kamu sampai jam 8 malam nanti ya Sobat. Jadi ditunggu ke saluran WhatsApp Kradio di 0811 378 1029.

The Scriptman in the Arena baru saja diputarkan Sobat K, satu single terbaru nih dari The Script, apalagi fans-fans The Script yang di wilayah Jember, siapa nih Sobat K, apalagi di Indonesia ya. The Script nih fansnya termasuk banyak banget, fanbase-nya banyak banget di Indonesia. Dan yang lagi happening banget dan juga angin segar bagi fans The Script tahun ini 2026 mengeluarkan single baru yaitu Man in the Arena. Ini menjadi penantian yang lumayan agak panjang ya bagi fanbase dari The Script yang menunggu single-single terbaru akhirnya tahun 2026 ini mengeluarkan rilis baru yaitu Man in the Arena. Diputarkan barusan ya Sobat K, pembuka di K Free Day, emang sengaja karena lagunya semangat banget. Jadi siang-siang walaupun terik banget, walaupun agak lemes ya, badannya udah kayak ya lemes kemudian ngantuk karena hari Minggu juga libur dan udah waktunya buat boosternya ditambah, makanya sambil lebih semangat untuk melakukan aktivitas kuputarkan lagu dari The Script barusan kita dengarkan. Di hari Minggu ini siapa nih yang lagi menikmati liburan atau justru di hari Minggu gawe nih? Sama kayak aku ya Sobat K, sama kayak Raffiana, tapi kalau aku beda karena aku di hari Minggu selain bekerja juga nemenin Sobat K, jadi gak merasa kesepian juga nih Sobat K. Walaupun kerja ya tetap masuk di hari Minggu, rasanya kayak gak apa ya, gak gabut, kemudian juga gak bosan karena nemenin Sobat K juga. Dan banyak Sobat K yang bergabung di siang hingga malam, jadi merasa ada temennya. Jadi senang banget Sobat K, walaupun hari Minggu tetap masuk, tapi tetap semangat untuk nemenin kamu. Gimana untuk kamu juga Sobat, hari Minggu masihkah ada yang bekerja atau justru lagi menikmati quality time bareng keluarga di siang hari ini sambil dengerin 102,9? Boleh dong di spill-spill apa kegiatan kamu di siang hari ini. Karena kalau aku ngerasa ya Sobat K, batas liburan itu maksimal di Minggu sore. Nah puncaknya itu di Jumat malam atau Sabtu malam. Nah, puncaknya di Sabtu malam ya. Puncaknya di Sabtu malam. Nah, vibes liburan itu mulai habis di Minggu sore. Karena sore sampai malamnya itu dibuat-buat prepare besok Senin. Nah, entah itu seragamnya yang mulai disetrika, nyiapin sabuk, dasi, topi buat anak sekolah ya biasanya. Begitupun mahasiswa pasti hari Senin tuh biasanya tugas-tugasnya ini yang deadline segera dikejar. Kemudian besok yang lagi kerja pasti juga nyiapin pekerjaan buat besok. Jadi vibes liburnya itu maksimal di Minggu sore. Kalau aku pribadi ya, tapi beda-beda sih Sobat K. Apapun aktivitasnya semoga di perlancar dan semangat selalu, dan semoga Raffiana bisa selalu untuk menemani kamu dan bikin kamu happy tentunya. Di siang hari ini juga nampaknya sudah ada beberapa Sobat K yang bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Ada Sobat Gistara yang mau diputarkan lagu dari Sofia yang Clairio. Boleh ditunggu ya untuk Sobat Gistara. Clairio nanti akan diputarkan lagu dari Sofia, satu single dari Sofia. Ini lagu yang bikin nostalgia juga nih Sobat K. Satu single dari Sofia ini ya, Clairio, yaitu kalau kita dengerin di awal-awal COVID kalau nggak salah tahun 2020-an. Nah itu zaman-zamannya lockdown di rumah, libur 2 minggu, ternyata sampai berbulan-bulan ya Sobat K, bahkan sampai 2 tahun loh itu kita daring. Apalagi waktu itu yang angkatan-angkatan 2020 lulus, wah itu daring terus Sobat K, bahkan wisuda aja daring. Jadi lagu dari Sofia ini benar-benar melekat saat COVID saat itu Sobat K, dan ini ya saat lockdown, jadi benar-benar melekat banget. Nanti akan diputarkan sesaat lagi ya lagu dari Sofia yang Clairio. Ditunggu ya Sobat Gistara. Kemudian juga ada informasi nih dari Sobat Queenie yang nampaknya lagi beraktivitas ya, sedang menjahit sambil mendengarkan K-Radio. Terima kasih banyak untuk Sobat Queenie, semangat selalu untuk segala aktivitasnya. Diperlancar ya untuk aktivitas Sobat Queenie juga dan Sobat K yang di siang hari ini sambil gawe atau sambil istirahat atau sambil ya baring-baringan atau yang lagi sibuk banget
Semoga diperlancar dan boleh untuk join ya sobat. Kirimkan aja lagu-lagu favoritnya di 0811 378 1029.

Satu single dari Tulus Satu Kali baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Dan nampaknya juga di saluran WhatsApp ada beberapa informasi juga nih. Ini dari Sobat Kwini juga mau diputarkan lagu dari Mahalini yang Sial. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan ya lagu dari Mahalini yang Sial. Kemudian juga ini update dari laporan yang disampaikan oleh Sobat Arif beberapa waktu yang lalu. Kemarin ya Sobat K di sekitar 3 hari yang lalu yang mengabarkan bahwa tercium bau yang tidak sedap atau yang dikatakan bau pesing yang sangat menyengat tepatnya di Pasar Tanjung depan toko Mataram. Nah, ya kami sudah memforward informasinya ke pihak DLH ya, dan dari Dinas Lingkungan Hidup telah membersihkan sekitar wilayah Pasar Tanjung, tepatnya yang ada di depan toko Mataram yang disebutkan berbau sangat pesing. Ini informasi dari DLH yang telah mengerahkan personilnya dari Kadis DLH. Kemarin kita sudah memformat dan juga mengkonfirmasi akan mengerahkan personilnya untuk segera membersihkan di wilayah depan toko Mataram yang dikatakan sangat-sangat menyengat baunya sehingga membuat pelanggan maupun yang ada di sekitar dari depan Pasar Tanjung, tepatnya depan toko Mataram ini tidak nyaman. Sehingga ini sudah dibersihkan ya Sobat K oleh pihak DLH dan semoga baunya tidak kembali menyengat. Jadi untuk sobat yang ada beberapa info-info penting, adanya perbaikan atau fasilitas publik yang rusak atau ada hal-hal lain yang ingin dilaporkan, boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio ya. Sebisa mungkin Kiradio akan meneruskan dan mengkonfirmasi ke instansi terkait. Ini juga untuk kenyamanan kita bersama ya sobat, apalagi kalau fasilitas publik kalau tidak segera diperbaiki kan juga gak nyaman untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember. Jadi kita sedikit demi sedikit ya untuk memperbaiki tatanan Kabupaten Jember bisa dinikmati oleh seluruh masyarakatnya. Apalagi fasilitas ini juga sangat penting. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin adanya perbaikan secepatnya atau masih lama belum terurus dan tidak ada tanggapan, bantu aja untuk share ke WhatsApp Kiradio, nanti kita juga akan bantu ke instansi terkait seperti PJU atau Traffic Light Mati atau seperti yang disampaikan oleh Sobat Arif yaitu bau pesing di beberapa titik ya di Pasar Tanjung atau ada hal-hal lain yang segera adanya penanganan, share aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029. Satu single favorit dari Sobat Kwini ya, Mahalini Sial. Ini juga untuk menemani Sobat Kwini yang lagi beraktivitas nampaknya sedang menjahit, dan untuk Sobat K juga yang lagi beraktivitas di siang hari ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 1, 2,

Masih bersama Raffiana di K-Free Day Sobat K di jam 12:47 menit ya. Udah menjelang di jam 1 siang nih Sobat K. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Nah, ini yang sering kali kita rasakan bahwa akhir-akhir ini ya, influenza nampaknya sedang menyerang masyarakat di berbagai wilayah, terutama di Indonesia juga termasuk dan juga di wilayah-wilayah seperti di Pulau Kalimantan, kemudian juga di Riau yang punya permasalahan terkait dengan tenggorokan, kemudian radang paru-paru, ISPA, ini juga sering terjadi ya Sobat Kay. Sehingga imbauannya terutama untuk masyarakat menggunakan masker saat berkegiatan di outdoor atau di luar rumah. Terutama untuk usia-usia yang rentan ini Sobat K, ini sering kali terpapar virus influenza, entah itu dari anak-anak ataupun lansia. Tapi kita bedah dulu Sobat K, terutama pada anak-anak ini ya Sobat, yang memang sering kali mudah tertular influenza. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menjelaskan, perbedaan gejala yang disebabkan oleh influenza A dengan common cold atau yang juga dikenal sebagai selesma, ini tidak sama dengan influenza atau flu dengan selesma atau common cold. Hal itu disampaikan oleh Anggraini Alam, anggota Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI dalam diskusi daring di Jakarta. Di mana Anggraini mengatakan influenza disebabkan oleh berbagai tipe virus influenza yang terbagi dalam beberapa jenis mulai dari A dengan subtype H1N1 dan H3N2, B, C, dan D. Sementara common cold kebanyakan disebabkan oleh rhinovirus. Meski kedua penyakit itu disebabkan virus, tingkat keparahannya sangat berbeda. Gejala yang tampak serupa tapi ketuanya antara lain sama-sama memiliki ciri yang hampir mirip, yaitu hidung tersumbat, batuk, dan sakit tenggorokan. Menurut Anggraini, pada selesma, gejalanya terbilang ringan dan paling terasa di area kepala, hidung. Kemudian juga penderitanya akan merasakan kelelahan ringan dan keparahannya bertambah secara bertahap. Sementara pada influenza, perburukan akan lebih berat dan gejalanya berlangsung cepat. Penderita akan merasakan demam tinggi, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan penderitanya juga akan merasa pegal-pegal hebat di seluruh tubuh dan hidung, merasa berair dengan waktu pemulihan yang lebih panjang hingga berminggu-minggu. Menanggapi isu kenaikan kasus influenza A, Anggraini menjelaskan bahwa influenza ini menjadi salah satu jenis penyakit yang perlu diwaspadai karena virusnya dapat cepat bermutasi, tidak hanya pada manusia tetapi juga hewan, terutama babi. Influenza A juga dapat menyebabkan pandemi dan bisa mengenai kalangan usia manapun, terutama kelompok beresiko seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan atau komorbid. Sehingga ia menyampaikan, kedua jenis penyakit ini sudah bisa dicegah dengan bantuan vaksinasi. Selain itu, cara pencegahan yang tepat adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rajin mencuci tangan, mengonsumsi makanan sehat, serta mencukupi cairan tubuh. Sehingga ia menambahkan, berjemur di bawah sinar matahari, membuka jendela agar sirkulasi udara baik dan mengurangi aktivitas di ruang ber-AC yang dikerumuni banyak orang bisa menjadi bentuk pencegahan penularan influenza. Sehingga bagi yang membutuhkan obat-obatan, Anggraini menilai parasetamol masih diperbolehkan, tetapi antibiotik tidak terlalu dianjurkan mengingat influenza disebabkan oleh virus, bukan bakteri.

Cash Cash featuring dengan Sofia Reis dengan How to Love baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Yang ingin melihat bagaimana sejarah kereta api, kemudian juga destinasi wisata kereta api, terutama wisata sejarah kereta ya Sobat KI. Ini banyak banget di Indonesia, apalagi rail fans yang saat ini juga banyak banget, pasti gak asing dengan destinasi wisata ini Sobat KI. Ada 7 destinasi wisata sejarah kereta api Indonesia yang layak disambangi dan dicoba, apalagi untuk kamu pecinta kereta api. Karena sejarah kereta di Indonesia diawali dengan pencangkulan pertama jalur kereta api pada 17 Juni 1864 di kawasan Kemijen, Semarang, Jawa Tengah, di mana jalur ini resmi beroperasi pada 10 Agustus 1867 dan menjadi tonggak sejarah kereta api sebagai transportasi yang legendaris di tanah air. Sebagai anak kereta, maka kamu mungkin tahu bahwa jalur kereta api di Indonesia menyimpan nilai sejarah yang luar biasa. Kereta api menjadi salah satu tulang punggung transportasi di Jawa yang menghubungkan berbagai kota. Dibuktikan dengan selama hampir 160 banyak jalur kereta api dibangun di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sejarah kereta api layak untuk dikenang sekaligus dipelajari dengan panjangnya perjalanan perkeretaapian Indonesia. Menyambut Hari Kereta Api Indonesia pada 28 September nanti, ada beberapa destinasi wisata kereta api Indonesia. Yang pertama, Museum Kereta Api Ambarawa. Museum Kereta Api Ambarawa ini menempati bekas bangunan stasiun kereta api Wilhelm I atau stasiun kereta api Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini, pengunjung dapat menyaksikan kurang lebih 26 lokomotif uap peninggalan Belanda yang terpajang di setiap sudut museum. Kemudian selanjutnya ada Museum Kereta Api Bondowoso, di mana destinasi wisata sejarah kereta api Indonesia mungkin belum terlalu banyak dikenal, tetapi bukan berarti kehadirannya dapat diabaikan begitu saja. Inilah Museum Kereta Api Bondowoso, Jawa Timur, Sobat K. Banyak orang yang hanya mengetahui Museum Kereta Api di Ambarawa, padahal ada juga loh Museum Kereta Api di Bondowoso, di mana museum ini diresmikan pada 17 Agustus 2016 yang menempati bekas stasiun Bondowoso yang didirikan pada tahun 1893 di jalur kereta api nonaktif Kalisat Panarukan. Koleksi bersejarah lainnya adalah peralatan operasional perkeretaapian dan dokumen perkeretaapian Indonesia di masa lampau seperti lampu, stempel, tiket Edmondson, dan foto pembangunan jalur kereta api di sejumlah wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada Heritage Trains Loco Tour Cepu, di mana destinasi wisata sejarah kereta api yang berikutnya ini tidak kalah menarik, yaitu ada di Kabupaten Blora, tepatnya di Cepu, Jawa Tengah. Sesuai namanya, destinasi ini menawarkan pengalaman naik kereta api bersejarah dan dikelola oleh KPH Perhutani Cepu. Di sini, pengunjung mampu memperoleh pengalaman menarik dan edukatif menelusuri jalur kereta api bersejarah di kawasan hutan jati Cepu, Blora, Jawa Tengah. Kemudian, Lori Wisata Kaliraga Kalibaru. Ini juga yang patut untuk diketahui. Karena bosan dengan wisata kereta api yang itu-itu saja, nah, kamu bisa mencoba nih, Lori Wisata Kaliraga di Kalibaru, Banyuwangi, untuk pengalaman wisata yang berbeda dari biasanya. Jika destinasi wisata sejarah kereta api lainnya kebanyakan berupa museum dan bangunan, maka Lori Wisata Kaliraga Kalibaru menawarkan pengalaman berupa sensasi perjalanan. Jadi di sini, pengunjung dapat menyewa sebuah lori kecil menelusuri jalur kereta api mulai dari stasiun Kalibaru hingga stasiun Garahan. Kemudian selanjutnya Sobat K ada kereta api uap Jaladara Solo. Jadi naik kereta api uap sambil menikmati suasana perkotaan bisa dirasakan oleh kereta api uap Jaladara di Kota Solo, Jawa Tengah. Bagi pecinta sejarah dan kereta api, mencoba kereta api uap Jaladara atau Sepur Klutuk Jaladara merupakan hal yang mungkin harus dilakukan minimal sekali seumur hidup. Karena inilah satu-satunya kereta api uap yang melintasi jalur protokol Slamet Riyadi Dangah sampai dengan Kota Solo.
sehingga lokomotif uap kuno dengan gerbong kayu bersanding kontras dengan aneka transportasi dan suasana kota dan yang modern saat ini. Yang keenam ada Museum Transportasi TMII Jakarta. Ingin belajar sejarah perkeretaapian Indonesia? Nah, kamu bisa mengunjungi Museum Transportasi Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang memperoleh ilmu seputar sejarah transportasi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah Museum Kereta Api Sawahlunto. Dari Pulau Jawa, kita akan bergeser ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Di sini terdapat museum kereta api kedua yang beroperasi di Indonesia, yaitu Museum Kereta Api Sawahlunto. Museum ini menempati bangunan bekas stasiun kereta api Sawahlunto, yang awalnya stasiun beroperasi sejak tahun 1894 digunakan untuk keperluan angkutan batu bara ombilin dari Sawahlunto menuju pelabuhan Telur Bayur Padang. 102.9 K Radio.

Kembali bersama Raviana Sobat K di K Free Day siang hari ini. Dan nampaknya ada Sobat Davi yang bergabung di saluran WhatsApp K Radio mau diputarkan lagu dari Raim Laude yang Iqra. Boleh ditunggu ya saat lagi untuk lagu dari Raim Laude yang Iqra akan diputarkan. Jadi untuk Sobat K, karena kebersamaan kita masih cukup panjang ya sampai jam 8 malam dan Raviana menemani kamu sampai jam 4 sore, kamu masih boleh banget untuk mengirimkan lagu-lagu favoritnya. Ke 0811-378-1029. Satu single favorit dari Sobat Raim Laude Iqra.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Hey Radio,

0: menyaksikan headline news pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, asap hitam dan api membumbung di dekat Bandara Internasional Riyadh pada hari Sabtu ini ketika kelompok Houthi Yaman mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap sasaran ibu kota di ibu kota Saudi dan fasilitas minyak pesisir. Sejumlah rekaman yang dibagikan secara online di platform X menunjukkan kepulan asap hitam di atas gedung bandara. Dalam beberapa pekan terakhir, Houthi yang didukung Iran telah melancarkan serangan kilat merebut sebagian wilayah di Yaman, membuat pemerintah yang diakui secara internasional yang didukung oleh Arab Saudi kesulitan untuk merespons. Arab Saudi telah merespon dengan sejumlah serangan udara di wilayah yang dikuasai Houthi, tetapi gagal menghentikan serangan tersebut. Hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah Saudi yang sebelumnya telah mengeluarkan peringatan serangan udara semalam. Kondisi di Jeddah per hari ini, pemirsa, berlangsung aman dan kondusif. Masyarakat berkegiatan seperti biasanya. Jemaah umroh tetap datang silih berganti. Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah juga terpantau berjalan lancar. Media Saudi sendiri tidak memberitakan tentang adanya kerusakan atas serangan Houthi ke Aramco dekat Bandara Riyadh. Untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung bersama kami kontributor Metro TV, Khairul Bakri di Jeddah, Arab Saudi. Khairul, penampungan minyak di Aramco dekat Bandara Riyadh ini diserang oleh militer Houthi. Ini menjadi serangan pertama Houthi ke kawasan ibu kota. Lalu sebenarnya seperti apa reaksi pemerintah setempat?
1: Alhamdulillah kondisi di Jeddah saat ini atau secara umum di Arab Saudi berjalan dengan lancar, aman. Adapun respon pemerintah Arab Saudi dalam rilis resminya di Saudi Press Agency atau kantor berita resmi Arab Saudi menyampaikan bahwa pihak keamanan Arab Saudi telah mengintersep sejumlah serangan yang diluncurkan oleh Houthi ke sejumlah wilayah di Arab Saudi, khususnya di Riyadh. Dan intersep itu dalam rilis itu disebutkan berhasil. Adapun di Jeddah sendiri, Jumat malam Sabtu kemarin, sekitar hari Jumat malam Sabtu, ada sejumlah peringatan dini yang dideringkan melalui gadget. Jadi setiap gadget yang ada di wilayah Jeddah pasti akan berdering, atau meskipun itu di silent, dia tetap akan berdering dan melakukan suara alarm. Terjadi sekitar dua kali pada hari Jumat malam Sabtu, sekitar malam hari, jam 11 kemungkinan.
0: Sempat ada dua kali peringatan di genggaman atau di gawai masing-masing masyarakat. Apakah hal ini juga diberitakan atau menjadi pemberitaan lokal yang diumumkan oleh media lokal setempat?
1: Iya pasti, dan semuanya mendapatkan peringatan itu di HP. Bunyinya ya peringatan terhadap semua yang tinggal di kawasan Jeddah untuk berhati-hati atas jatuhan serpihan atau sesuatu yang jatuh dari udara. Nah, masyarakat semua paham itu kemungkinan besar adalah akibat dari sistem pertahanan udara Arab Saudi yang menghalau drone atau rudal. Tapi alhamdulillah sampai hari ini atau per hari ini tidak ada yang memberitakan adanya serpihan jatuhan di wilayah Jeddah atau Mekah. Jamaah umroh juga lancar, masih bandara juga berjalan dengan lancar.
0: Lalu bagaimana dengan imbauan yang dikeluarkan oleh KJRI kepada para WNI yang berada di sana?
1: Ada beberapa rilis juga dari KJRI Jeddah yang masyarakat atau kita yang tinggal di Arab Saudi di wilayah kerja KJRI Jeddah bisa lihat di Instagram resmi dari KJRI untuk tetap tenang dan mengikuti himbauan dari pemerintah Arab Saudi setempat. Karena di sini juga responnya baik, kalau kita telepon ambulan juga langsung datang. Kita laporan-laporan itu bisa telepon melalui nomor hotline yang telah resmi disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada semua penduduk Arab Saudi maupun pendatang yang tinggal di wilayah Jeddah dan sekitarnya.
0: Baik, terima kasih kontributor Metro TV Khairul Bakri melaporkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Terus berhati-hati dan juga selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan headline news berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: pikiran manusia.
3: 102.9 K-Radio. Selamat siang Sobat K, masih di Kifri Day bareng dengan Raffiana. Di jam 2 ini nampaknya ada banyak Sobat yang sudah bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Dari Sobat Davi, kembali untuk diputarkan lagu favoritnya dari Aditya Sofyan yang Sesuatu di Jogja. Boleh ditunggu saat lagi ya Sobat Davi untuk lagu dari Aditya Sofyan, nanti akan diputarkan. Begitupun juga dengan Sobat Gistara, ini mau diputarkan lagi lagu dari Hong, punyanya Nona ya. Nanti akan diputarkan sesaat lagi, jadi ditunggu aja. Nanti akan diputarkan setelah lagu dari Aditya Sofyan yang Sesuatu di Jogja. Dan juga di saluran WhatsApp ada Sobat K juga yang mau diputarkan lagu dari Rex Orange County yang Amazing. Boleh ditunggu juga ya, 3 lagu akan diputarkan saat lagi. Jadi untuk Sobat K yang lagi istirahat, lagi beraktivitas, atau yang lagi bekerja di siang hari ini, biar gak ngantuk ya, biar boosternya naik, mood boosternya, bisa untuk dengerin 102.9 dengan diputarkan lagu-lagu favoritnya. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Natasha Bedingfield dengan Enlightened baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Nanti untuk adzan salat asyar wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14 lewat 23 menit ya. Jadi tinggal 2 menit lagi sambil menunggu azan salat asyar. Kamu masih boleh untuk berbagi info-info penting Sobat K atau share informasi penting lainnya ke WhatsApp K Radio. Kalau ada informasi lainnya boleh ya di 0811-378-1029. Oh maaf, untuk azan salat asyar wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 14 lewat 35 menit. Nah, ini masih sekitar ya 10 menit lagi ya Sobat K, sekitar 14 menit lagi, seperempat menit. Jadi masih kita akan bahas beberapa informasi berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Delegasi Indonesia akan mengikuti 16 cabang olahraga atau cabur di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang dimulai pada Minggu 20 September hari ini dengan satu kesempatan mendapatkan medali emas tepat setelah upacara pembukaan. Tepat setelah upacara pembukaan akan ada 3 klaster dalam Asian Games ini yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu. Sejumlah atlet langsung memasuki babak final dan pertandingan penting. Melansir dari Antara, Sumaya atlet tekbal putri akan bersiap menghadapi atlet Myanmar pada final tunggal putri. Kalau berhasil menang dan mencapai podium tertinggi, ia akan membuat sejarah untuk mendapatkan emas pertama tekbol yang juga mendebutkan dalam Asian Games. Sementara di cabur soft tennis, nomor beregu putra juga mempunyai peluang meraih medali pertama. Fernando Sanger dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Jepang dan pada semifinal nanti. Jika lolos ke semifinal, tim beregu putra soft tennis akan menghadapi Korea Selatan atau Taipei untuk memperebutkan medali emas. Pada cabang triathlon, Muhammad Nova Ashidik dan Rashif Amila Yakin tampil pada nomor individual putra, sementara Martina Ayu Pratiwi dan Kailah Nadia Syafa mengikuti nomor individual putri. Wushu juga menghadirkan Seraf Naru Siregar pada nomor Changkuan Putra dan Tarisa Dea Florentina pada kelas 52 kg serta Jumanta pada kelas 70 kg. Sementara pada cabur menembak, Dominic Rahmawati Karini, Audrey Zahra Dianisa, dan Yasmin Figilia Akhadiat tampil pada nomor 10 meter di Air Rival Putri dan nomor 10 meter di Air Rival Beregu Putri. Di Tokyo, sejumlah atlet renang Indonesia juga bertanding di Tokyo Aquatic Center, sementara di Gifu, tim hoki putra Indonesia menghadapi India pada fase grup Pool A. Kita benar-benar berharap Indonesia membawa medali emas sebanyak-banyaknya ya Sobat K dari target yang sudah ditentukan.

0: Gay History. 20 September 1906 terjadi Perang Puputan Badung di Bali yang kini dikenang setiap tahun sebagai Hari Puputan Badung. Kata puputan berarti berakhir atau selesai dan dalam konteks perang menggambarkan tekad untuk berjuang sampai akhir daripada menyerah. Peristiwa ini bermula dari ketegangan antara Kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda, salah satunya terkait sengketa kapal dagang yang karam di sekitar Sanur. Ketika tuntutan Belanda tidak dipenuhi, pasukan kolonial melakukan ekspedisi militer ke wilayah Badung. Pada 20 September 1906, Raja Badung, I Gusti Ngurah Made Agung, bersama para pengikut dan rakyatnya melakukan perlawanan. Dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana dibandingkan pasukan Belanda, mereka tetap menghadapi serangan hingga akhirnya banyak yang gugur dan Kerajaan Badung jatuh. Puputan Badung kemudian dikenang sebagai simbol keberanian, pengorbanan, dan perjuangan masyarakat Bali dalam mempertahankan kedaulatan dari kekuasaan kolonial.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Kembali di 102,9 Geradio Sobat K, kembali bersama Raffiana di K Free Day. Dan Sobat, ini nampaknya informasi dari Info Lintas Gumitir ya, dari Sobat Tosari yang memberikan informasinya bahwa dilakukan pengalihan arus lalu lintas, tepatnya pada Senin besok Sobat K, karena ada karnaval budaya di Sempolan Onjur. Jadi sehubungan dengan pelaksanaan karnaval budaya di Sempolan Onjur pada Senin 21 September besok di jam 2 sore sampai dengan selesai. Jadi untuk masyarakat yang melintas bisa melalui jalur alternatif melalui pertigaan Balai Desa Sempolan ke Ledok Ombo, kemudian Kalisat menuju Pakusari dan Arjasa. Sehingga pengguna jalan diharapkan menggunakan jalur alternatif tersebut. Nah, ini untuk giat karnaval pada besok ya Sobat K di Desa Sempolan di Senin tanggal 21 September. Jadi untuk arus lalu lintas dari arah Banyuwangi menuju Jember akan dialihkan melalui pertigaan Balai Desa Sempolan, belok kanan menuju Lembengan Kalisat dan Pakusari atau Arjasa. Sedangkan yang dari arah Jember menuju Banyuwangi tetap bisa melintas ke Jalan Nasional.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
3: Waktu Indonesia Barat. Pemirsa, atlet tekbol putri Indonesia, Sumaya, perjuangannya terhenti di final Asian Games 2026. Sumaya kalah dari atlet tekbol Myanmar, Khin Hin Wai. Meskipun demikian, Sumaya tetap berhasil menyumbangkan medali perak pertama di Asian Games 2026 dari cabang tekbol. Di final, atlet putri tekbol Indonesia, Sumaya, dihentikan oleh atlet tekbol Myanmar, Khin Hin Wai. Skor pertandingan dimenangkan Sumaya di set pertama dengan skor 12-10. Namun di set kedua, Sumaya kalah dengan skor 8-12. Dan di set ketiga, kembali kalah dengan skor 9-12. Atlet tekbol Indonesia asal Riau ini mencatatkan sejarah sebagai atlet pertama yang berhasil menembus final Asian Games 2026. Cabang olahraga tekbol merupakan cabang olahraga yang baru pertama kali dipertandingkan di Asian Games, yaitu Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Sumaya sebelumnya mengalahkan atlet tekbol asal India, Kimchi Joaquin Souza, di semifinal. Sebelumnya, Sumaya atlet tekbol Indonesia mengalahkan atlet tekbol asal India, Joaquin di Souza. Menurut Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, keberadaan wakil Indonesia di partai final membuka peluang bagi Indonesia mendulang medali emas. Namun perjuangan Sumaya terhenti di partai final di hari ini oleh atlet asal Myanmar, Khin Hin Wai. Meski Asian Games 2026 baru dibuka pada 19 September, namun sebetulnya sudah ada beberapa cabang olahraga yang bertanding sejak 12 September, salah satunya cabang olahraga tekbol. Bahkan atlet putri tekbol Indonesia Sumaya secara mengejutkan punya peluang besar untuk bisa mempersembahkan emas pertama bagi Ibu Pertiwi. Sumaya mengalahkan atlet tekbol India, Kimchi Joaquin Souza, di semifinal dengan skor 7-12, 12-9, 12-7. Akses lintas Sumatera Aceh kembali pulih total setelah pembangunan jembatan Kuta Blang, Biren Aceh rampung sudah bisa dibuka untuk masyarakat. Pulihnya jembatan ini memberikan harapan kembali ekonomi masyarakat, khususnya transportasi jalur darat Medan Banda Aceh. Pengguna jalan mulai dapat kembali mengakses jembatan permanen yang baru dibangun langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Sebelumnya jembatan nasional lintas Sumatera Aceh ini putus akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 yang lalu. Warga berharap dengan rampungnya jembatan tersebut nantinya diharapkan ekonomi masyarakat bisa kembali naik, terutama di bidang transportasi darat yang menghubungkan Sumatera Utara dengan Aceh. Petugas Kementerian Pekerjaan Umum, Isnanda, mengatakan walaupun pengerjaan jembatan tersebut hampir memakan waktu 1 tahun, namun proses pengerjaannya sesuai dengan target. Ia mengatakan selain jembatan lintas Sumatera Aceh, Kementerian PU juga tengah membangun sejumlah jembatan lintas tengah Aceh lainnya yang ditargetkan akan siap pada akhir tahun ini.
4: Hari ini yaitu pembukaan ataupun open traffic pertama untuk jembatan Tingkem Kota Pelang ini yang sudah dibuka oleh langsung Pak Bupati dan seluruh masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan baru ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh para pekerja yang sudah berjuang untuk menyelesaikan jembatan ini. Dan nantinya juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyedia jasa maupun pihak pelaksana yang telah berjuang kita bersama-sama menyelesaikan jembatan.
3: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa. K-K-K-K-Radio.

0: Rex Orange County dengan Best Friend baru saja diputarkan sobat K di sore hari ini. Masih bersama dengan Raviana di Carefree Day dan kita akan membahas terkait dengan yang lagi viral dan ramai ini sebenarnya pro kontra di dalam masyarakat ya. Sound horror. Siapa sih sekarang yang enggak tahu fenomena sound horror yang sedang dibahas oleh berbagai pakar, ahli dari berbagai sisi, dari kesehatan, kemudian juga dari hal-hal yang lain ya, dilihat dari POV yang lain, dampaknya, entah itu dari ekonomi, giat, kegiatan masyarakat, dan lain sebagainya. Ini kompleks sekali ya, apalagi saat ini memang banyak sekali masyarakat yang euforia, dan setiap acara nampaknya ada nih sound horror untuk memeriahkan, seperti itu ya Sobat K. Nah, kalau kita kesampingkan dulu ya, sebenarnya pada sektor kesehatan. Bagaimana melihat sound horror ini Sobat K bagi tubuh kita, apalagi untuk orang yang sering mendengar dengan batas suara yang sudah ditentukan oleh WHO tetapi melebihi dari batas yang sudah ditentukan. Sebenarnya apa dampak yang bisa dirasakan oleh pendengar jika terus-terusan mendengarkan sound horror ini? Kekuatan suara desibel ini kan sangat tinggi ya, seperti sound horror yang dapat menimbulkan efek yang memicu peningkatan denyut jantung hingga tekanan darah. Menurut dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan bedah kepala leher atau THTKL, ia mengatakan bahwa respon tubuh tersebut biasanya tertutupi oleh efek kekuatan dari suara sound horror yang menimbulkan kenyamanan sesaat secara bunyi. Karena bunyi dan getaran yang dihasilkan akan memicu kebutuhan, kemudian bergoyang dan efek psikologis memisahkan diri dari lingkungan. Efek nyaman sesaat ini bersifat candu ya Sobat K, sehingga memancing kebutuhan untuk mendapatkan sensasi yang sama dan berulang kali. Sound horror ini adalah parade yang dilakukan sekelompok orang dengan membunyikan musik lewat perangkat pelantang suara yang dianggap menggunakan pickup atau truk, kemudian berkeliling di area kampung atau di jalan raya. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa sound horror ini berdasarkan kriteria masuk ke kategori suara ekstrim keras. Hal tersebut berdasarkan tingkat suara yang dihasilkan dari sound horror mencapai lebih dari 110 desibel pada jarak 1 meter dari pengeras suara. Berdasarkan jenis perangkat yang digunakan, Fikri juga menjelaskan bahwa sound horror ini diperkirakan memiliki frekuensi pada rentang 30-70 Hz, di mana efek suara sub bass pada intensitas tinggi dapat menghasilkan perpindahan udara yang mampu menggetarkan benda di sekitar pengeras suara. Dari anggota Komisi 2 DPR RI, Eka Widodo juga mendesak pemerintah menerapkan larangan nasional terhadap aktivitas sound horror menyusul 3 warga meninggal dalam sejumlah insiden terkait kegiatan tersebut di Jawa Timur. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, pada Selasa 15 September kemarin juga menyampaikan bahwa pemerintah mengkaji penyusunan regulasi mengenai pengoperasian sound horror. Dalam hal itu, pemerintah akan mengkaji tingkat kebisingan atau desibel yang diperbolehkan untuk penggunaan pengeras suara. Jadi, ini nanti justru ada batasannya. Jadi misal desibel suara yang boleh itu seperti apa, dan kalau ada desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan, ini tentu saja akan dilarang oleh pemerintah setempat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman. Yang penting,

K-Etnik. Klewang adalah senjata tradisional Sumatera Selatan. Namun pada zaman penjajahan dahulu, klewang juga digunakan saat perang Aceh melawan penjajah. Klewang memiliki ukuran sekitar 38 hingga 76 cm. Dengan ukuran tersebut, menjadikan klewang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Jika dilihat sekilas, senjata tradisional klewang hampir mirip dengan golok. Namun keduanya memiliki perbedaan pada bagian pegangannya.

0: 99.9K Radio. Hit Music Hot News.
1: Satu single dari Lorde Royal baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini. Dan nampaknya di saluran WhatsApp K Radio ada yang bergabung juga, ada Sobat Ricky. Jadi Sobat Ricky mau diputarkan lagu dari Jennifer Lopez dan Pitbull ya, yang On The Floor. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan lagu dari Jennifer Lopez dan Pitbull yang On The Floor. Jadi untuk Sobat K yang masih mau diputarkan lagu favoritnya, masih boleh banget ya kebersamaan kita sampai jam 8 malam. Nanti di jam 4 sampai jam 8 bersama dengan broadcaster selanjutnya, yaitu dengan Sobat Eri. Jadi masih boleh yang mau berkabar dan juga kirim lagu-lagu komposisi favoritnya ke 0811-378-1029. Lagu favorit dari Sobat Ricky, Jennifer Lopez featuring dengan Pitbull, On The Floor.
2: J-Lo,

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: 102.9 K-Radio.
5: Sobat, terima kasih banyak yang sudah bergabung di 102.9. Tadi melalui saluran WhatsApp K-Radio ada Sobat Davin, kemudian juga ada Sobat Queenie, Sobat Arif, dan Sobat Kistara tadi juga bergabung. Dan masih banyak yang juga memberikan komposisi lagu-lagu favoritnya. Tenang aja, nanti di jam 4 sampai jam 8 malam masih lanjut bersama dengan Sobat Eri Ali Davi. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh silahkan aja ya Sobat K, bebas. Yang penting pop Indo dan Barat ya. Kirimkan aja ke saluran WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029. Karena udah hampir di jam 4, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat K. Selamat sore.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News, saya Marcelina Tumundo. Debit muka air Bendung Katulampa alami penyusutan akibat musim kemarau panjang. Masyarakat pun diimbau untuk menghemat air agar pasokan air rumah tangga dan kebutuhan irigasi tetap terjaga. Permukaan dasar dari aliran sungai Ciliwung nampak terlihat dengan jelas seiring rendahnya debit permukaan air dari Bendung Katulampa, Kota Bogor. Bahkan hamparan bebatuan besar begitu nampak bertebaran di dasar sungai yang pada situasi normal tertutup oleh air. Musim kemarau panjang dan rendahnya curah hujan di Kota Bogor berakibat pada menurunnya debit permukaan air Bendung Katulampa. Pada situasi normal, debit air berkisar 10 hingga 40 cm. Namun saat ini angkanya masih fluktuatif antara 0 hingga 10 cm. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, maka akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar. Pasokan kebutuhan air masyarakat dan saluran irigasi kemungkinan akan terganggu. Selain itu, rendahnya tinggi muka air Bendung Katulampa juga berdampak besar pada pasokan air dari Kota Bogor menuju Jakarta.

0: Kemarau panjang di Tangerang, Banten hingga 2 bulan terakhir mengakibatkan aliran sungai Cisadane terus mengalami penurunan debit air secara drastis. Selain berdampak kekeringan di sejumlah wilayah permukiman warga, kemarau juga mengakibatkan aktivitas pengolahan air bersih mengalami penurunan kualitas. Bendung Pasar Baru Pintu Air 10 Cisadane, Kota Tangerang, Banten mengalami penurunan di level 11,1 meter yang normalnya mencapai 12 meter lebih. Selain berdampak kekeringan di sejumlah wilayah permukiman warga, kemarau juga mengakibatkan aktivitas pengolahan air bersih perusahaan air minum daerah Kota Tangerang mengalami penurunan kualitas baku mutu yang menyebabkan air keruh. Meski pasokan air masih tercukupi, namun kualitas air bersih saat ini mengalami penurunan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan air, sejumlah pintu air di bagian hulu telah ditutup. Langkah ini sudah dilakukan dengan penyesuaian aliran air ke bagian hilir. Pemirsa, demikianlah headline news saat ini, program Metro hari ini.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, gimana nih kabar kamu di hari Minggu nih? Ya kenapa kok Eri semangat ya? Karena kan sesuai apa yang biasanya Eri sampaikan begitu, mensana in corpore sano, yang artinya semangatlah utamanya di hari Minggu ya. Karena setelah hari Minggu itu hari Senin, jadi kita harus menjaga semangat biar semangat terus besok menjalani aktivitasnya. Sobat K, kamu bersama Ireli Davi ya dalam program K Free Day tentunya sampai jam 8 malam nanti. Dan kamu boleh untuk share mengenai informasi traffic dan cuaca di sekitarmu. Selain itu, kamu juga bisa minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin dengan Sobat K yang lain. Barangkali juga lagu-lagu favoritmu itu cocok dengan Sobat K yang lain. Dan kalau kamu minta Eri buat muterin lagunya, bisa untuk kirim ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Hihi.

0: Sobat K, ini membuka Carefree Day bersama Eri Alidavia. Sobat K, ini kemarin kan ada acara begitu yang didatangi oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dalam kesempatan acara tersebut ternyata Presiden Prabowo Subianto ini juga melantangkan atau meneriakkan atau memekikkan semangat untuk keberpihakan mengenai konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel, Sobat K. Nah, ini kemarin kan beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto ini memegikan kalimat Free Palestine sebagai bisa dikatakan juga keberpihakan ya dari Presiden Prabowo Subianto mengenai apa yang terjadi di konflik antara Palestina dan Israel, Sobat K. Dan kalau berbicara mengenai konflik antara Palestina dan Israel ini, Sobat K, ini juga yang lagi hangat diperbincangkan di sosial media. Ini juga meliputi atau juga termasuk mengenai gelaran tur Ed Sheeran. Ini yang kemarin juga menjadi polemik karena adalah salah satu band atau solois atau rapper ya, rapper yang menjadi opening act dari tour Ed Sheeran ini melantangkan atau menyampaikan keberpihakannya terhadap konflik antara Palestina dan Israel, yang ternyata dia, McLemore ini, berpihak kepada Palestina, Sobat K. Dan ini musisi Ed Sheeran berbicara tentang keberpihakannya juga atas isu konflik Palestina dan Israel imbas dari pencopotan McLemore sebagai artis pembuka konser dalam rangkaian The Loop Tour yang sedang berlangsung, Sobat K. Dalam konsernya di Lincoln Financial Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, Ed Sheeran membuka konsernya dengan membuat pernyataan tentang pandangannya mengenai konflik tersebut. Dia mengaku sepanjang karirnya berusaha tidak berkomentar tentang politik karena menginginkan musik dan pertunjukan sebagai simbol persatuan dan kemanusiaan, bukan tentang perpecahan dan politik. Sheeran mengatakan sudah berbicara dengan orang-orang dari berbagai kalangan untuk mencari cara agar dapat memberikan kontribusi yang membantu para korban pada masa-masa yang dia nilai mengerikan. Lebih banyak mendengarkan serta belajar mengenai isu tersebut. Dia juga kemudian melanjutkan bahwa selama ini tidak ingin mengecewakan penggemar dan menjadi seorang musisi aktivis. Kontroversi dengan McLemore menaruh dia di tengah-tengah argumen tentang kebebasan berbicara dan isu politik yang kompleks. Dia juga menyampaikan belum pernah membuka konser dengan membahas pemikirannya dan telah terbiasa dengan berbagai kritik terhadap karya-karyanya. Pelantun lagu Thinking Out Loud itu juga mengatakan bahwa ingin konser musiknya selalu menjadi ruang yang aman bagi semua orang. Di sisi lain juga dia menghormati komitmen kepada penggemar juga menjadi hal yang sangat penting bagi jati diri Ed Sheeran. Pemikiran tersebut menjadi alasan dirinya tetap tampil seorang diri dalam tour. Komentar Ed Sheeran ini menyusul reaksi negatif yang dihadapinya atas keputusannya untuk mencopot McLemore yang seharusnya tampil dalam sesi pembuka acara konser dari tur dunianya di 22 kota di Amerika Utara. Rapper tersebut dicopot usai menampilkan cuplikan Gaza dan membuat pernyataan dukungan untuk Palestina saat tampil di dua pertunjukan di Stadion MetLife, New Jersey pada tanggal 4 dan 5 September. Setelah pengumuman pencopotan McLemore, para penampil pendukung Ed Sheeran termasuk Aaron Rowe, Venice O'Connell, Lucas Graham, dan band pengiring Boga mengumumkan bahwa mereka mengundurkan diri dari tur sebagai bentuk solidaritas dengan pemenang Grammy di balik lagu protes tahun 2024 berjudul Hinds Hall. Rowe dan Graham juga diharapkan untuk tampil sebagai pembuka untuk Sheeran bersama McLemore di Philadelphia. Namun penyanyi Shape of You itu akhirnya tampil tanpa artis pembuka, Sobat G. Wah, ini kalau ngomongin politik ya, apalagi apa situasi yang terjadi di Israel dan Palestina begitu, Sobat G. Ini kalau Eri sendiri juga penting ya mengenai keberpihakan, di mana apakah kita berpihak kepada warga Palestina yang saat ini sedang berjuang untuk menyelamatkan dan menjaga tanah kelahirannya, atau juga barangkali ada orang-orang yang justru mendukung apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, Sobat K. Barangkali Sobat K, mengenai apa yang terjadi terhadap tur Ed Sheeran ini, dan mungkin juga kamu juga punya opini tuh mengenai apa yang terjadi antara Palestina dan Israel, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp K Radio mengenai opini dan mungkin ya pendapatmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
2: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. K-K-K-K-Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku

Sobat Ki, menjelang konser Ed Sheeran di Lincoln Financial Field di Philadelphia pada 19 September 2026, terjadi unjuk rasa pro-Palestina yang menarik perhatian publik, Sobat Ki. Aksi demonstrasi ini dipicu setelah rapper Macklemore didepak dari tur Ed Sheeran karena menyuarakan dukungannya terhadap Palestina. Ed Sheeran mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki pilihan untuk mempertahankan Macklemore dalam tur ini karena larangan dari Robert Kraft, pemilik stadion tempat konser berlangsung. Protes yang terjadi di dekat lokasi konser tersebut menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Sejumlah pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan meneriakan slogan-slogan yang mendukung kemerdekaan Palestina. Mereka mengecam tindakan yang dianggap sebagai penindasan terhadap hak-hak rakyat Palestina, termasuk keputusan yang membuat Macklemore terpaksa mundur dari tur. Ed Sheeran dalam pernyataannya mengaku sangat menyesal dengan situasi ini, Sobat Ki. Ia menambahkan bahwa sebagai seorang seniman, ia ingin menciptakan ruang yang aman bagi semua orang tanpa terkecuali. Setelah pengunduran diri Macklemore, sejumlah musisi pembuka tur juga memutuskan untuk mundur sebagai bentuk dukungan terhadap rapper asal Seattle tersebut. Hal ini menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap industri musik dan menunjukkan adanya kesatuan di antara para musisi dalam menghadapi isu-isu sosial yang lebih besar. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa kejadian ini mencerminkan bahwa industri hiburan bisa terpengaruh oleh isu-isu politik yang lebih luas. Banyak artis kini lebih berani mengambil sikap terhadap masalah-masalah sosial, termasuk konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak seniman yang berani menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu ini, meskipun hal tersebut beresiko terhadap karir mereka. Demo ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi dalam konteks konser besar di Amerika Serikat. Sebelumnya, Sobat K, aksi serupa juga dilakukan menjelang konser-konser artis lain yang dianggap tidak memperhatikan isu-isu kemanusiaan. Aksi-aksi ini seringkali menarik perhatian media dan masyarakat luas, mengajak para penonton untuk berpikir lebih kritis tentang situasi yang terjadi di dunia. Dengan adanya aksi protes ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu kemanusiaan di kalangan penonton konser dan masyarakat luas. Di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi penyelenggara konser dan para artis untuk mempertimbangkan tanggung jawab sosial mereka dalam setiap penampilan yang dilakukan.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, tadi Eri sempat mention satu nama begitu kan, mengenai mengundurkan dirinya McLemmer sebagai salah satu rapper opening act dari tour Ed Sheeran. Sobat K, tadi Eri mention nama dari Robert Kraft. Nah, ini sebenarnya siapa sih Robert Kraft ini? Nah, ini ternyata nama miliarder asal Amerika Serikat. Ini Robert Kraft kembali jadi sorotan setelah mengonfirmasi telah menekan Ed Sheeran dan pihak promotor untuk mendebak rapper McLemore dalam rangkaian loop tour di Amerika Serikat. Tekanan itu diberikan setelah McLemore menyuarakan dukungan kepada Palestina dari atas panggung saat menjadi opening act untuk konser Ed Sheeran di MetLife Stadium pada 4 dan 5 September. Sementara itu, Kraft selaku pemilik Gillette Stadium di Massachusetts, salah satu lokasi yang dijadwalkan jadi tempat konser Ed Sheeran, menilai aksi dan seruan McLemore bela Palestina di panggung telah melampaui batas. Tekanan tersebut berujung pada keputusan pembatalan penampilan McLemore di sejumlah stadion, Sobat Gay. Pria berusia 80 tahun ini dikenal sebagai pengusaha Yahudi Amerika Serikat yang memimpin grup bisnis Kraft Group sekaligus pemilik klub American Football tersohor New England Patriots. Dengan estimasi kekayaan lebih dari 13 miliar US dollar atau sekitar 229,94 triliun rupiah. Versi Forbes, Kraft menjadi salah satu figur paling berpengaruh di ranah olahraga dan bisnis Amerika Serikat. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga Yahudi Ortodoks, Robert Kraft dikenal sangat vokal menyuarakan kepentingannya membela Israel. Komitmen tersebut ia tunjukkan lewat gelontoran dana puluhan juta dolar untuk berbagai yayasan dan kampanye pro-Israel hingga menyabet penghargaan Genesis Prize pada 2019 yang kerap dijuluki sebagai Piala Nobel Yahudi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan sempat menyebut Kraft sebagai salah satu sahabat paling setia bagi negaranya. Pengaruh politik dan finansial Kraft juga terbukti dalam berbagai aksi kontroversialnya. Pada 2024, ia secara terbuka mencabut donasi finansialnya untuk Universitas Columbia akibat gelombang aksi demonstrasi mahasiswa yang membela Palestina. Di luar aktivitas bisnis dan politiknya, nama Kraft juga pernah menyita perhatian publik awal tahun ini ketika namanya terkait dengan Epstein Files. Ketika Kraft didakwa meminta prostitusi pada 2019, dia menunjuk salah satu pengacara Jeffrey Epstein ke tim hukumnya, dan tuduhan tersebut dibatalkan pada tahun 2020. Terkait permasalahan antara McLemore dengan Kraft, ini McLemore menjadi pihak pertama yang buka suara bahwa dirinya telah didepak dari rangkaian tour Ed Sheeran di Amerika Serikat. Lewat unggahan di Instagram, ia blak-blakan soal pengaruh Kraft dalam keputusan tersebut. Dia juga mengklaim bahwa Sheeran memberitahunya bahwa Kraft telah mengumpulkan pemilik stadion lain yang secara kolektif mengeluarkan ultimatum. Jika McLemore tetap ikut tur, Anda tidak akan diizinkan bermain di venue kami. Sementara itu, pernyataan publik Kraft mengenai masalah ini tidak menjawab klaim bahwa miliarder tersebut melobi pemilik stadion lain. Dia mengatakan dia senang duduk bersama McLemore dan berbicara secara langsung. Kraft membela keterlibatannya dalam mencegah McLemore tampil di stadionnya sendiri dalam sebuah pernyataan, Sobat K. Sementara itu, Ed Sheeran mengatakan bahwa keputusan McLemore dikeluarkan dari tur itu adalah karena permintaan pemilik stadion dan promotor. Ia mengatakan sudah berdiskusi panjang lebar dengan para pihak sepanjang minggu untuk mencoba mencari jalan tengah, Sobat K. Dan Ed Sheeran mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk mengecewakan penggemar ataupun membuat rencana menelantarkan kru atau penampil pendukung. Ia juga memastikan penggunaan platform dan musiknya untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Nah, Sobat G, menurut kamu nih, apakah ada ikatan ya antara musik atau karya-karya seni yang lainnya, entah itu seni rupa ataupun karya-karya seni yang lain, ini memiliki ikatan dengan isu-isu yang terjadi di dunia ataupun juga sebenarnya isu-isu yang terjadi di Indonesia ya? Karena kalau Eri ngelihat sih sebetulnya banyak sekali di akhir-akhir waktu ini ataupun juga beberapa waktu kebelakang ini kan banyak musisi ataupun juga banyak pegiat karya, entah itu karya seni musik ataupun juga karya rupa ataupun karya-karya seni lainnya, ini juga menyuarakan mengenai isu-isu yang terjadi baik itu di lingkungan terdekat maupun lingkungan negara ataupun juga secara global, Sobat Ki. Nah, apakah menurut kamu, Sobat Ki, antara karya dengan isu-isu entah itu politik ataupun ekonomi ini punya keterikatan, Sobat Ki? Apakah musik ini juga adalah salah satu medium untuk menyuarakan, atau juga hanya musik ini hanya menemani zaman ketika terjadi situasi yang tidak nyaman dan kemudian musik atau karya seni itu hadir sebagai penanda saja, Sobat Ki, tanpa harus menjadi salah satu ikatan mengenai apapun yang terjadi di suatu wilayah tersebut, Sobat Ki? Nah, barangkali kamu memiliki pendapat mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

So I guess.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Free Day sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Selain kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan cuaca, kamu boleh juga dalam program K Free Day ini minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin dengan sobat K yang lain. Barangkali lagu-lagu favoritmu itu juga cocok dan juga dinantikan oleh sobat K yang lain. Jadi barangkali kamu juga minta Eri untuk mutarkan lagu-lagu favoritmu. Kamu juga boleh untuk minta Eri melalui WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Selain itu, Eri juga mau ngingetin kamu sobat K bahwa di hari ini Minggu 20 September 2026, kumandang azan sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sobat K, barangkali kamu saat ini sedang dalam perjalanan ya, kamu hendaknya juga mencari tempat ibadah terdekat, baik itu masjid atau musola, agar dapat segera untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi Eri membahas mengenai berita musik mancanegara, kali ini Eri membahas mengenai berita dari musisi tanah air. Sobat K, ini bisa dikatakan juga legenda. Dan siapa sih yang gak tahu dengan yang punya predikat Raja Dangdut alias Roma Irama, Sobat K. Nah, ini penyanyi dangdut Roma Irama mengungkap ada rencana besar menjelang usianya yang akan genap berusia 80 tahun pada 11 Desember mendatang, Sobat K. Roma menyebut ada pembicaraan seputar film biografi tentang dirinya. Pelantun lagu Begadang ini mengatakan, kini proses pembuatan film tersebut masih mengarah kepada tahap skenario. Lebih lanjut, Roma belum bisa membocorkan terkait rencana film biografi tersebut. Namun di sisi lain, Roma juga ingin soneta dalam dunia musik terus berkembang sehingga dapat melahirkan warna musik yang bagus untuk Indonesia. Woy, berat ini. Ini kalau Bang Roma udah mau bikin film biografi, berarti kita sebagai penikmat ya, karena kan kalau bisa dikatakan juga, kalau kata Project Pop ya, dangdut is the music of my country, Sobat K. Jadi film biografi Roma Irama ini nanti, ini kalau beneran ya, ini kalau udah tayang, ini kalau udah produksi dan udah tayang, kayaknya ini adalah salah satu film biografi musisi tanah air Indonesia yang patut buat dinantikan, Sobat G. Karena kalau Eri ngomongin juga ya, sebetulnya pengaruh dari Bang Roma ini cukup besar, Sobat G. Baik itu di skena, baik itu di skena dangdut ataupun juga di skena musik yang lain, ini pengaruh Roma Irama ini kenceng banget, karena kan kalau bisa dikatakan juga tampilannya, apalagi gitar putung, gitar yang ujungnya susah buat nyetem, enggak susah, kayaknya Roma Irama juga ini ya, punya cara juga buat nyetem gitarnya. Gitar putungnya dia itu kan ikonik banget, dan itu bisa jadi pengaruh yang cukup besar sebetulnya ke industri musik di Indonesia, Sobat K. Selain juga karya-karyanya yang memang top, yang memang udah dari puluhan tahun yang lalu, ini beliau menduduki singgasana Raja Dangdut Indonesia ini, kalau Eri boleh katakan ya, masih belum ada yang bisa menggantikan Roma Irama, Sobat K. Nah, barangkali Sobat K, kamu juga punya jagoan dangdut yang lain, meskipun Eri gak bisa muterin lagu-lagu dangdut ya, karena kan lagu dangdut kan bagus sebetulnya, cuma kan dangdut itu adalah musik yang punya segmennya sendiri. Dan ya barangkali kamu Sobat K punya referensi penyanyi-penyanyi dangdut yang bisa barangkali Eri gak tahu nih, ternyata ada nih musisi-musisi dangdut di Indonesia yang keren abis, karya-karyanya juga oke banget, selain juga almarhum Didi Kempot ya, Sobat K. Barangkali kamu juga punya referensi-referensi mengenai musisi dangdut tanah air, boleh kamu share ke Eri, dan Eri nanti coba untuk ngulik dan dengerin, nanti Kak Eri juga kasih feedback ke kamu, Sobat K. Nah, kalau kamu punya rekomendasi musisi-musisi dangdut tanah air yang top, boleh untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Tapi meskipun kita ngomong dangdut, bentar lagi kita mau dengerin satu lagu dari Queen dan David Bowie berjudul Under Pressure.

102,9 FM, K Radio, Son of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Free Day sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Selain itu, kamu juga bisa minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu untuk didengerin bareng dengan sobat K yang lain, karena barangkali lagu-lagu favoritmu ini juga dinantikan oleh sobat K yang lain, sobat K. Dan kalau kamu minta Eri buat muterin lagu-lagu favoritmu, boleh juga untuk kamu share atau minta Eri melalui WhatsApp K Radio di 0811-378-1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, setelah tadi Eri membahas mengenai Roma Irama ya, yang akan punya rencana di ulang tahunnya nanti akan membuat salah satu suatu film biografi tentang dirinya. Ini juga kalau ngomongin Roma Irama nggak lepas Sobat K dari yang namanya musik dangdut. Nah, si musik dangdut ini sebenarnya bermula dari musik Melayu yang berkembang pada tahun 1950 sampai 1960-an Sobat K. Selain itu, musik dangdut ini juga banyak dipengaruhi oleh unsur musik Melayu, Arab, dan Hindustan. Pengaruh ketiga genre tersebut secara tidak langsung menciptakan sebuah genre musik, yaitu dangdut. Kata dangdut sendiri berasal dari bunyi alat musik tabla yang sering digunakan sebagai alat musik pengiring. Jadi kan tabla itu bunyinya kira-kira, ya, kira-kiranya lah, kira-kiranya bunyinya dang-dangdut. Dang dan dut. Jadi dangdut, dangdut. Ya intinya kata dangdut itu sendiri diambil dari alat musik yang menjadi inilah alat musik pengiring dari musik dangdut itulah Sobat Ki. Nah, perkembangan musik dangdut di tahun 1950 sampai 1960-an ini juga dipengaruhi oleh banyaknya film India yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia Sobat Ki. Lagu-lagu dalam film India yang menonjol membuatnya berpengaruh dalam perkembangan musik dangdut. Hingga pada tahun 1950-an muncul seorang penyanyi bernama Elia Hadam karena ia berhasil memperkenalkan lagu dangdut yang banyak disukai mulai dari lagu boneka dari India, termenung, janji, sampai pergi tanpa pesan. Dan kalau maju dikit ya di tahun 1960-an sampai tahun 1970-an ini mulai muncul nih Sobat Ki penyanyi-penyanyi dangdut lainnya mulai dari Arofik, Roma Irama nih salah satunya juga sampai Maggie Z. Bahkan mereka juga mengembangkan dangdut dengan variasi-variasi baru. Misalnya Arofik nih yang menambahkan unsur musik rock and roll Amerika ke dalam lagunya. Wih, jadi bayangin enggak. Ini enggak lah, enggak jadi. Nah, ini juga hingga pada akhirnya di tahun 1960-an musik barat juga mulai masuk Indonesia seiring kemunculan gitar elektrik Sobat K. Alat musik tersebut kemudian menjadi pendamping penyanyi dangdut. Jadi biasanya kalau di tahun segitu ya, ini ada penyanyi dangdut, nah sebelahnya ini ada gitar. Udah, enggak dimainin tuh paling gitarnya, udah dampingin aja kan nih. Enggak lah, ini kan karena di tahun segitu ini ada alat musik instrumen baru nih, gitar elektrik masuk. Ini gitar elektrik juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan Sobat Ki. Jadi bukan gitar elektriknya nemenin penyanyi dangdutnya nyanyi ya, tapi gitar elektriknya juga dipakai. Nah, ini kalau perkembangan musik dangdut di tahun 1970 sampai 1990-an. Nah, kalau di awal 70-an ini perkembangan musik dangdut semakin cepat Sobat Ki. Hal tersebut digambarkan dari banyaknya konser, meningkatnya penggemar sampai penjualan kaset yang laris. Dan di rentang tahun ini pula ada penyanyi dangdut yang menggelar konser di luar negeri. Misalnya Rita Sugiarto dan Roma Irama yang menggelar konser dangdut di Tokyo, Manila sampai Melbourne. Ini kalau di Tokyo paling juga nyanyinya Kokoro no Tomo tapi didangdutin. Enggak, bercanda. Karena Eri suka bercanda ya, tapi namanya juga bercanda Sobat Ki. Terus di kalau ngomongin tentang perkembangan musik dangdut di tahun 2000-an nih. Nah, perubahan banyak dialami musik dangdut ketika memasuki era 2000-an ternyata Sobat Ki, utamanya juga pada segi aransemen. Perubahan tersebut terjadi karena adanya kejenuhan terhadap musik dangdut original. Para musisi dangdut, utamanya juga di Jawa Timur, ini mulai mengembangkan dangdut baru, yaitu dangdut koplo. Dangdut koplo menjadi sebuah genre tersendiri dengan irama gendang yang menjadi pembeda dengan dangdut original. Wosh, ini juga kayaknya kan kalau Eri sih sebetulnya mendengarkan musik dangdut. Didi Kempot Eri juga dengerin, Roma Irama Eri juga dengerin. Tapi Eri cukup kesusahan nih bedain mana yang ini dangdut original, mana yang ini dangdut koplo. Dan barangkali Sobat K, kamu punya tips and trick buat Eri ngebedain mana yang dangdut original sama mana dangdut koplo, nah, boleh tuh kamu coba kirim ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Sambil Eri juga mau ngingetin kamu nih Sobat King, bahwa di hari ini ya, hari Minggu tanggal 20 September 2026, kumandang azan sholat isya akan jatuh pada pukul 18 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jembar.
4: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
5: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
4: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
5: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
4: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
5: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
6: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
7: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu.

0: Jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Gay History. Setiap 20 September diperingati sebagai Hari NFT Internasional, sebuah momentum untuk mengenang perkembangan non-fungible token atau NFT, yaitu token digital unik yang tercatat dan dapat diverifikasi melalui teknologi blockchain. Tanggal ini dipilih karena pada 20 September 2017, Dieter Schirle mempublikasikan proposal ERC-721 di jaringan Ethereum. Standar ini kemudian menjadi salah satu teknologi penting dalam perkembangan NFT. NFT dapat digunakan untuk merepresentasikan berbagai aset digital, termasuk karya seni, musik, koleksi digital, tiket, hingga item gym. Namun, memiliki NFT tidak otomatis berarti memiliki hak cipta atas karya yang terkait dengannya. Hari NFT Internasional pertama kali dirayakan pada 20 September 2022 dengan melibatkan komunitas kreator, kolektor, dan pelaku web. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh teknologi blockchain, kepemilikan digital, kreativitas, sekaligus berbagai resiko NFT seperti penipuan dan perubahan nilai yang sangat cepat.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Barat saya Gias Ibuan. Pemirsa, kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan mengepung Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Status udara yang berbahaya, warga dianjurkan terus pakai masker saat di luar rumah. Kabut asap pekat ini mengepung Kota Palangkaraya sepanjang hari. Pada malam hari kabut asap menipis karena terbawa angin. Data BPBD Kota Palangkaraya menyebutkan indeks kualitas udara menunjukkan angka 752. Ini artinya kualitas udara berbahaya bagi kesehatan warga. Kabut asap pekat terjadi seperti di Jalan RTA Milono, Jalan Soekarno, dan Jalan Adonis Samad. Para pengendara harus ekstra hati-hati karena jarak pandang antara 100 hingga 200 meter saja. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, menyatakan warga harus mengurangi aktivitas di luar rumah mengingat kualitas udara yang berbahaya.
2: Kami mengimbau kepada masyarakat untuk saat beraktivitas di luar rumah supaya selalu menggunakan masker dan kalau bisa lebih baik berdiam diri di dalam rumah kalau memang tidak ada urusan penting di luar.
3: Berarti mengurangi aktivitas kita?
2: Ya, mengurangi aktivitas.
3: Untuk rumah sendiri harus ditutup atau gimana Pak Heri?
2: Kalau untuk rumah bisa di kipasnya dihidupkan, AC-nya dihidupkan supaya ada sirkulasi udara segar yang bisa ada di dalam rumah.
1: Demikianlah headline news kali ini. Prime News kami lanjutkan.
4: 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM Radio Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Free Day pada hari ini, Minggu 20 September 2026. Besok kita akan bertemu pada program K Perspektif dari jam 6 sampai jam 12. Nanti besok kamu akan ditemani oleh Sobat Raffiana, Sobat K. Nanti kemudian jam 2 hingga jam 4 kamu nanti akan ditemani oleh Sobat Rosid Romansyah. Kemudian dari jam 4 hingga jam 8 kamu akan ditemani saya, Eri Ali Davi Mutar. Sehat-sehat Sobat K, selamat malam sekaligus menutup K Free Day pada malam hari ini ya. Akan ada satu pepatah dari Buganda yang pernah berkata, Mensana in corpore sano, yang artinya saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aquaviva, murni, sehat, alami.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
5: Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
14: Aman, yang penting...

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
5: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Pop.

0: arms are bursting at the seams.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: K Religi di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kei, di tanggal 21 September, hari Senin di jam 6 pagi. Tentu saja Kei Perspektif kembali untuk menyapa dan menemani kamu sampai siang nanti ya, jam 12. Nanti kita akan berbahas dan berbagi informasinya di pagi hingga siang nanti Sobat Kei. Informasi-informasi dan isu-isu terhangat yang nantinya akan terangkum di Kei Perspektif, nanti kita akan bahas satu persatu tentunya. Dan seperti biasa, kalau ada info-info penting, boleh langsung share aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. Hari Senin ya, persiapan yang lagi OTW atau yang lagi siap-siap untuk berangkat beraktivitas, berangkat kerja, berangkat kuliah, atau yang berangkat sekolah, sambil ditemani bersama dengan 102,9. Semoga tetap semangat dan lancar selalu ya untuk segala urusannya. Gak kerasa bulan September udah di jelang akhir bulan nih Sobat Kei. Udah sekitar 9 hari lagi menuju bulan Oktober. Gak kerasa ya Sobat, kita benar-benar melewati bulan September ini dengan hal-hal yang ya, dengan hal-hal yang cukup membahagiakan atau dengan hal yang menyedihkan atau galau-galaunya juga ada. Pasti kita merasakan itu ya Sobat Kei, ada senangnya dan juga ada susahnya. Tapi yang penting kita bisa melakukan dengan yang terbaik setiap harinya. Semoga di sini Raffiana bisa menemani kamu dengan segala aktivitas kamu dan bisa nambah mood kamu ya Sobat Kei dengan mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan.
3: Let's go.

0: Satu single terbaru dari Miley Cyrus dengan Bass Persuade baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Mengawali K Perspektif pagi hari ini emang harus dibuka dengan lagu-lagu yang semangat ya Sobat K. Bass Persuade dari Miley Cyrus. Sekaligus pembuka di K Perspektif pagi hari ini Sobat K, kita buka satu informasi dari Kabupaten Jember. Berikut ini.
1: Good morning.
2: Sound of Knowledge.
0: Terkait dengan pencarian korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang saat ini masih terus berlangsung. Dalam perkembangan terbaru, jumlah warga Jember yang masuk dalam manifest kapal tersebut dan masih dalam pencarian bertambah. Dari sebelumnya 3 orang menjadi 4 orang. Di mana kapal tersebut mengalami kecelakaan di sekitar perairan Masalembo, Laut Jawa saat dalam perjalanan dari Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September kemarin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan tambahan satu nama diketahui setelah pihaknya melakukan penelusuran dan koordinasi dengan Basarnas, Possar Jember, serta BPBD Jawa Timur. Korban baru tersebut adalah Mahmud Sahudi, 43 tahun warga Dusun Kerajaan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Ia tercatat sebagai kernet truk bernomor polisi L8655NB dengan muatan paket ekspedisi. Dengan masuknya nama tersebut, 4 warga Jember kini tercatat masih dalam pencarian. Mereka yaitu Niki Armi Minamri Robi, 34 tahun, warga Karangduren, Kecamatan Balung, yang tercatat sebagai sopir truk P8332ED bermuatan ikan, ekspedisi Gani M. Abdul Rashid, 30 tahun, warga Seruni, Kecamatan Jenggawah, sebagai kernet truk yang bersama serta dengan Afi Jaya Rudinka, 44 tahun, warga Seputih, Kecamatan Mayang, yang menjadi kernet truk AD8807NA bermuatan paket ekspedisi BMT. Pembaruan data tersebut membuat proses pencarian terhadap warga Jember kini mencakup 4 orang dengan latar belakang sebagai pengemudi maupun kernet kendaraan yang ikut dalam perjalanan kapal. BPBD Jember terus berkoordinasi dengan tim pencarian untuk mencocokkan informasi manifest dengan data korban yang ditemukan. Langkah tersebut diperlukan karena pendataan penumpang masih harus diperbarui seiring berlangsungnya operasi SAR. Secara keseluruhan, KMP Virgo Transport 8 membawa 243 orang dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Hingga laporan perkembangan terbaru diterima BPBD Jember, sebanyak 114 orang telah dievakuasi dengan rincian 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian. 6 korban meninggal yang telah ditemukan berasal dari sejumlah daerah, yaitu 4 warga Jawa Timur dan 2 warga Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sementara, operasi pencarian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Posko Operasi KMP Virgo Transport 8 Basarnas Surabaya. Pencarian dilakukan menggunakan kapal dan helikopter untuk menyisir wilayah perairan yang menjadi lokasi kecelakaan. Hingga Kamis 17 September lalu di jam 7 malam masih belum ada tambahan data korban yang berhasil ditemukan dalam operasi tersebut. Untuk saat ini kita juga masih menunggu ya Sobat K, update dari pencarian korban dari KMP Virgo Transport 8 termasuk dari 4 korban yang tercatat sebagai manifest penumpang dari Kabupaten Jember yang saat ini juga masih dalam pencarian. Kita benar-benar berdoa yang terbaik ya Sobat K, harapannya untuk pencarian segera dipermudah sehingga untuk korban dari 4 warga dari Kabupaten Jember ini juga bisa ditemukan dan yang terbaik tentunya, dan ini juga masih menunggu dari pihak BBBD, merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu juga. Dari BBBD Kabupaten Jember juga masih berkoordinasi dengan Basarnas dari Jawa Timur dan dari berbagai pihak untuk bisa mencari para korban yang saat ini masih belum ditemukan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat pagi ke Sobat K, kembali di 102,9 K-Radio. Masih barengan dengan Raffiana ya, di pagi hari ini di K-Perspektif. Sobat K, di jam 6 lewat 26 menit sudah kelihatan peningkatan volume kendaraan di wilayah lingkar kampus, terutama di Jalan Danau Toba. Ini sudah didominasi oleh pengendara roda 2 dan nampaknya kenceng-kenceng banget ya yang pagi hari ini berangkat. Hati-hati selalu karena ya, di pagi hari apalagi di jam-jam sibuk 6:30 sampai dengan jam 9 gitu ya, itu kenceng-kenceng banget kalau naik motor. Kalau Raffiana selalu untuk memberikan imbauan juga ya untuk Sobat K, apalagi yang berangkat, lebih baik untuk berhati-hati, kurangi kecepatan, berangkat dengan santai saja Sobat K, yang penting sampai ke tujuan dalam kondisi yang aman. Selalu gunakan helm ya, kemudian juga patuhi rambu lalu lintas dan juga tertib berlalu lintas, itu sangat penting sekali. Dan juga pahami marka-marka jalan, patuhi ya Sobat K, itu juga demi kenyamanan dan juga demi keselamatan untuk diri kita sendiri. Kalau ada info bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini Sobat K, apakah sudah ada mulai peningkatan volume kendaraan atau penumpukan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jember, bantu update ya Sobat ke WhatsApp K-Radio, kirimkan aja ke 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K-Radio. Kita bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari ratusan petani penggarap lahan di Desa Silo kini berada di atas angin. Nasib pembangunan Markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP seluas 55 hektar sepenuhnya tergantung persetujuan mereka. Fakta mengejutkan itu diungkap oleh Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, setelah menemui ratusan massa siber atau silo bergerak dan PMII yang mengepung DPRD Jember pada Jumat 18 September yang lalu. Widarto menegaskan bahwa DPRD tetap memegang komitmen hasil rapat dengar pendapat umum pada 17 Juni yang lalu, di mana parlemen mengembalikan keputusan status lahan kepada Kementerian Kehutanan. Menurut dia kuncinya ada di SK Perhutanan Sosial, di mana lahan 55 hektar yang akan dibangun Yonif TP berada di petak 1A, 2A, 3A, 3B, 15A, 15B, dan 15C. Di mana lahan itu sudah digarap 220 kakak yang tergabung dalam Gapoktan Hujjati Jaya Silo. Bahkan, petani sudah mengantongi senjata hukum yang kuat. Kementerian Kehutanan telah menerbitkan SKKHDTPK, di mana petani mendapat hak kelola selama 35 tahun yang bisa diwariskan meski tidak bisa diperjualbelikan. Dari Widarto juga mengaku sudah menemui perwakilan Kementerian Kehutanan di Yogyakarta untuk memastikan status SK tersebut. Mereka juga menyampaikan kalau mereka akan mengeluarkan 55 hektar sekian dari SK Perhutanan Sosial kalau anggota Gapoktan atau petani yang selama ini menerima SK itu mau tanda tangan melepaskan itu. Kalau persetujuan itu tidak ada, maka sebagaimana disampaikan oleh perwakilan Kementerian Kehutanan yang menangani Perhutanan Sosial, mereka tidak akan mengeluarkan dari SK. Yang artinya tanda tangan petani, lahan tidak bisa dialihfungsikan untuk Yon TP. Widarto juga meminta semua pihak menjaga kondusivitas Jember. Tidak boleh ada pergerakan-pergerakan, baik itu pengukuran, pemasangan patok, apalagi soal rencana pembangunan. Jadi, semuanya harus menahan diri agar Jember kondusif. Dalam waktu dekat, DPRD akan berkoordinasi dengan TNI untuk mengecek kondisi di lapangan. Dan sebelumnya, saat itu massa aksi menuding pihak TNI tetap memasang patok pembatas di lahan HKM. Meski sudah ada kesepakatan penghentian sementara, saat ini masih menunggu evaluasi dari Kementerian Pertahanan.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Yeay, ngelunjep deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Alex Warren dengan Emerald Eyes baru saya diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah menjelang di jam 7 dan ternyata kondisi traffic masih sangat ramai. Kondisinya malah semakin padat ya di pagi hari ini Sobat K. Tetap hati-hati selalu dan bantu kabarkan di pagi hari ini mungkin ada beberapa ruas jalan yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio ya Sobat K di 0811 3781029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi di pagi hari ini berikut ini
2: 102,9 K Radio Hit Music Hot News.
1: Satu informasi dari grup WhatsApp Lintas Gumitir, ini untuk pengalihan arus lalu lintas ya Sobat K, di mana Karnaval Budaya di Sempolan Onjur pada Senin hari ini di jam 2 sore sampai dengan selesai. Jadi karena ada sehubungan pelaksanaan Karnaval di Sempolan Onjur, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Jadi untuk jalur alternatif dari pertigaan Balai Desa Sempolan, masuk ke Ledok Ombo, kemudian melewati Kalisat, Pakusari, dan Arjasa. Pengguna jalan diharapkan menggunakan jalur alternatif tersebut ya Sobat K. Ini juga untuk sobat yang akan melakukan perjalanan di sore hingga malam. Jadi karena ada kegiatan karnaval di Desa Sempolan pada Senin tanggal 21 September hari ini, jadi untuk arus lalu lintas dari arah Banyuwangi menuju Jember akan dialihkan melalui pertigaan Balai Desa Sempolan

7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir, pemirsa. Hari ke-8 pencarian KM Virgo Transport 8 membawa hasil. Tim SAR gabungan menemukan dan mengevakuasi satu jenazah penumpang sehingga total 118 korban telah terevakuasi.

Inilah detik-detik evakuasi korban dari KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Kejadian ini terjadi pada Minggu siang sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah. Tim SAR gabungan menemukan satu jenazah di dekat titik koordinat tenggelamnya kapal. Jenazah kemudian dievakuasi ke KN SAR Kamajaya 104 milik Basarnas. Selanjutnya jenazah korban diangkut menggunakan helikopter Basarnas menuju Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk proses identifikasi.